0: Di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tambak buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang penting kan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
2: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap barcode yang ada 5 barcode.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini.
17: Tengok ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
17: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
19: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
20: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
19: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
19: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
0: Udinus Persi ini yang wujudnya game.
1: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
5: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
1: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali menemani Anda ya di Banten pagi ini. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun mungkin punya informasi menarik di sekitar Anda di pagi hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami ya di nomor 08 1111 450 949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi mengenai ibadah haji pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyiapkan jutaan makanan siap santap atau ready to eat bagi jemaah haji Indonesia. Pendengar, persiapan dilakukan menjelang fase fra armuzna hingga puncak armuzna di Tanah Suci. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Zainal Effendi, pendengar, mengatakan total kebutuhan ready to eat mencapai jutaan porsi, di mana jumlah itu disiapkan untuk mendukung kelancaran konsumsi selama puncak haji. Sebanyak 1 juta lebih porsi dialokasikan untuk pra-armuzna dan sisanya di fase armuzna, pendengar. Sebagian besar RT sudah tersedia di dapur dan siap didistribusikan ke hotel jamaah. Dan menu yang disiapkan tetap bercita rasa Indonesia dengan berbagai pilihan lauk dan nasi, pendengar. Distribusi RT ini diharapkan membantu jemaah lansia dan disabilitas mendapatkan konsumsi praktis selama ibadah haji, dan pemerintah memastikan seluruh porsi tersedia tepat waktu pada fase krisis armuzna. Persiapan makanan siap santap menjadi bagian pelayanan haji 1447 Hijriah bagi jemaah Indonesia, dan RT ini diharapkan meminimalkan risiko kekurangan makanan selama puncak pelaksanaan ibadah haji.

0: program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Dari Lebak kami sampaikan, dikutip dari rri.co.id, pendengar, pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak, pendengar. Tercatat sebanyak 43.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM ini menerima bantuan tersebut. Nah, penyaluran dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan sekali, pendengar. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Kleria di Rangkas Bitung mengatakan, bantuan PKH diberikan sesuai kategori penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan itu dibayarkan setiap 3 bulan sekali secara non-tunai dan langsung masuk ke rekening masing-masing KPM, pendengar. Untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini, bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000 per tahap penyaluran. Jika diakumulasikan selama 1 tahun, penerima kategori tersebut memperoleh bantuan sebesar Rp3.000.000, pendengar. Kemudian ia juga menegaskan bantuan dilakukan secara non tunai guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Menurutnya sistem tersebut juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, pendengar. Menurutnya bantuan sosial PKH ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, program makan bergizi gratis MBG terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja. Para pekerja tersebut meliputi 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional BGN dalam statistik terbaru yang dirilis pada Jumat 22 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak mencatat rekor industri pengolahan pangan masih menjadi penyumbang terbesar jumlah industri kecil di Kabupaten Lebak selama periode 2023 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan geliat sektor industri lokal terus tumbuh dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk siaran gereja edisi hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026.
0: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami untuk tidak gelisah, tetapi hidup dalam pengharapan dan kesiapsiagaan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Yesus memahami kegelisahan yang dirasakan oleh murid-muridnya. Pada saat itu, suasana sangat tegang karena Yesus akan ditangkap, disalibkan, dan kemudian naik ke surga. Para murid merasa cemas dan takut ditinggalkan. Namun Yesus menenangkan mereka dengan ajakan sederhana untuk tidak gelisah dan hanya percaya kepadanya. Yesus menyatakan bahwa di rumah Bapanya tersedia banyak tempat tinggal. Bukan hanya satu atau dua tempat, melainkan banyak tempat bagi setiap orang percaya. Yesus pergi lebih dahulu ke surga, bukan untuk meninggalkan para murid sendirian. Ia pergi untuk menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Bayangkan seperti seorang ayah atau kakak yang merantau ke kota lain. Ia mencari rumah, menyiapkan listrik, air, dan perabotan agar semuanya nyaman. Demikian pula Yesus naik ke surga terlebih dahulu supaya ketika kita tiba, segala sesuatu sudah siap. Tidak ada istilah antrian atau mendapat tempat yang tidak layak. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah perpisahan yang menyedihkan. Peristiwa ini justru menjadi jaminan mengenai masa depan kita. Dunia ini hanyalah tempat sementara seperti penginapan atau rumah kontrakan. Kita mungkin mengalami sakit, kegagalan, kesedihan, atau kebingungan di dunia ini. Namun Yesus sudah memastikan bahwa ada rumah kekal di surga yang sedang menanti kita. Setiap orang pasti pernah merasa takut menghadapi kematian atau takut kehilangan orang yang dikasihi. Perasaan itu sangat wajar. Namun renungan ini mengingatkan kita untuk berhenti gelisah. Yesus sendiri sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ia tidak mungkin memberikan janji palsu karena setiap janjinya pasti digenapi. Kenaikan Yesus juga mengajak kita untuk hidup dalam pengharapan yang teguh. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan yang tidak jelas. Kita juga tidak perlu khawatir menghadapi sakit atau kegagalan besok. Hal terpenting sudah tersedia dengan aman, yaitu tempat di surga yang disiapkan oleh Yesus sendiri. Kita hanya perlu percaya dan menjalani hidup dengan tenang sambil menanti saatnya pulang ke rumah Bapa. Mulai sekarang, jangan biarkan kegelisahan menguasai hati kita. Apapun yang kita alami hari ini, baik yang terasa berat maupun saat kita kehilangan semangat, ingatlah satu hal. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk menjemput kita kelak. Percayalah kepadanya, maka hidup akan terasa lebih ringan karena kita tahu ada rumah pasti yang menanti.

Saudara pendengar yang terkasih, Yesus tidak hanya menyatakan bahwa Ia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Lebih dari itu, Ia juga menjanjikan dengan tegas bahwa suatu hari nanti Ia akan kembali. Bukan sekedar kembali tanpa tujuan, melainkan kembali untuk menjemput kita agar kita dapat tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah seperti seseorang yang berpamitan lalu pergi tanpa kabar. Peristiwa itu juga bukan akhir dari segalanya. Justru kenaikan Yesus menjadi awal dari masa penantian. Kita sekarang hidup dalam masa menunggu. Tetapi penantian ini bukanlah penantian yang menjengkelkan atau mencemaskan. Penantian ini penuh dengan pengharapan karena kita tahu bahwa Yesus pasti kembali. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Yesus harus pergi terlebih dahulu? Mengapa Ia tidak sekalian membawa kita ke surga saat itu juga? Alasannya sangat sederhana. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Ia menginginkan segala sesuatu siap dengan baik dan rapih. Hal ini seperti seseorang yang hendak mengadakan pesta pernikahan, di mana segala sesuatu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum para tamu datang. Bayangkan seorang calon pengantin pria. Ia pergi lebih dahulu untuk menyiapkan rumah, mengatur perabotan, membersihkan kamar, hingga semuanya layak bagi sang pengantin wanita. Yesus adalah seperti mempelai laki-laki surgawi. Kita adalah mempelai perempuannya. Yesus pergi menyiapkan tempat, lalu Ia akan kembali untuk menjemput kita. Kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti bahwa janji kedatangannya yang kedua kali adalah nyata. Ia tidak akan meninggalkan kita selamanya di dunia yang penuh dengan masalah. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Yesus telah menyiapkan rumah yang jauh lebih baik. Ia sendiri yang akan datang untuk mengantar kita ke rumah itu. Karena itu, kita diajak untuk hidup dalam kesiapsiagaan. Bukan hidup dengan rasa takut atau kegelisahan, tetapi hidup dengan sukacita sambil menanti kedatangannya. Jangan biarkan kesibukan dunia, pekerjaan, atau hiburan membuat kita lupa bahwa kita hanya menumpang sementara di bumi. Setiap hari yang kita jalani adalah langkah kita yang semakin dekat dengan hari ketika Yesus kembali. Marilah kita saling mengingatkan dalam kasih. Hidup dengan cara yang baik dan benar, sampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Yesus pasti datang kembali. Itulah jaminannya. Bukan omong kosong dan bukan janji palsu. Kenaikan Yesus ke surga sudah membuktikan semuanya.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 4. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Feby Timotius dari Gereja Baptis Indonesia Grogol. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam konteks, kalau di minggu lalu, di bagian yang sebelumnya kita bicara tentang Yesus naik ke surga, dan hari ini kita akan berbicara tentang tujuan naiknya Yesus ke surga dalam konteks Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau dan kasih-Mu yang agung mulia yang memberkati kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa, meskipun secara jasmani Engkau tidak terlihat, tetapi kehadiran-Mu nyata atas hidup kami. Dan hari ini, Roh Kudus pimpin kami semua untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1-4, saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara para pendengar yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ada banyak yang bisa membuat hati kita gelisah. Mungkin ketidakpastian akan masa depan, ada pergumulan hidup yang berat, ada kehilangan yang sedang dialami, ada perpisahan yang menyakitkan, ada ketakutan, segala sesuatu yang tengah terjadi dan bahkan belum terjadi, sehingga menimbulkan sebuah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi mari saya ajak untuk mari kita merenungkan sejenak. Apa yang biasanya membuat hati kita gelisah? Apakah masa depan, keluarga, perang, keuangan kita, atau jodoh kita? Rasanya saya sudah bertahun-tahun dan usia saya sudah cukup matang, tapi saya masih sendirian. Atau mungkin dari antara ibu dan bapak yang bergumul, bagaimana nanti dengan jodoh anak saya? Anak saya sedang berelasi dengan bukan yang seiman. Bagaimana kehidupan mereka kelak? Dan bagaimana kita semua mencari ketenangan ketika hati kita tidak tenang? Tapi kita mari lihat korelasi kegelisahan kita dengan kenaikan Yesus ke surga. Seringkali peristiwa kenaikan Yesus hanya dipahami sebagai bagian daripada sejarah iman kita, dari rangkaian peristiwa yang Yesus alami dalam kehidupan pada waktu ia di muka bumi ini, tentang sesuatu yang sudah di masa lalu terjadi. Tapi pada waktu kita lihat lagi kepada Yohanes pasal 14, ini sesuatu yang luar biasa, ada tujuan yang spesifik dan sangat relevan dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Mari kita lihat pada waktu dalam konteks ini, tujuan yang pertama adalah Yesus memberikan sebuah kepastian iman, yaitu menghilangkan kegelisahan. Ayat itu dibuka dengan satu frasa yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Artinya kita merenungkan sejenak bahwa frasa ini menunjukkan bahwa Yesus memahami kondisi hati kita semua. Ada kegelisahan dalam hati manusia dan Yesus mengerti itu. Dia tahu dalam konteks ini para muridnya akan merasa takut dan kehilangan ketika dia pergi. Hari ini pun kita juga mengalami hal yang sama. Kita mudah gelisah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mudah takut ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Para murid pun demikian. Mereka takut, mereka gelisah karena segala sesuatu yang menjadi ketidakpastian di masa depan ketika Yesus akan pergi. Tapi Yesus memberikan solusi sederhana, tapi luar biasa. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan itu Tuhan mengerti. Tapi Tuhan bukan hanya berhenti kepada masalah utama manusia. Dia kasih solusi yang terbaik. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya saudara, para pendengar dimanapun berada, pada waktu saya dan kita semua mengalami kegelisahan, ketenangan hati itu bukan datang daripada situasi kita yang aman dan pasti. tapi dari iman yang benar. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pada waktu kita melihat dalam rangkaian peristiwa Yesus naik ke surga, Dia menyatakan bahwa kita bisa saja tidak melihat Dia secara fisik, tapi kita terus dan harus percaya kepadanya. Iman yang kita nyatakan itu harusnya tidak bergantung kepada apa yang kita bisa lihat. Kalau saudara, para pendengar memiliki rekening yang cukup banyak, kita bisa merasa tenang. Itu apa yang kita lihat. Tapi harusnya kita bergantung, percaya kepada siapa yang kita bisa percaya. Di mana kita bergantung? Ketika kita sungguh percaya kepada Yesus, bukan kepada keadaan yang tidak menentu. Hati yang gelisah, hati yang sedih, hati yang bergumul, hati yang takut, mulai Tuhan pulihkan. Ketakutan bisa diganti oleh Tuhan pada waktu kepercayaan itu timbul dengan damai sejahtera. Kebingungan kita bisa digantikan dengan sebuah keyakinan bahwa yang mengucapkan adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Sehingga ini adalah sebuah kepastian iman bagi kita semua. Pada waktu para pendengar menyaksikan bagaimana Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita mengalami itu? Atau hari-hari ini kita mengalami yang sebaliknya? Kita mengalami kegelisahan. Mari saya ajak para pendengar untuk melihat, jangan-jangan ini yang terjadi. Kegelisahan hati kita itu timbul karena ketidakpercayaan kita. Atau mungkin saja bahasanya, kurangnya iman dan percaya kita kepada Sang Sumber Hidup Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, pada waktu kita meyakini dan berserah penuh kepada Yesus Kristus Sang Sumber Kehidupan, kita beriman dan percaya kepada Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Hati kita yang gelisah mulai dipulihkan. Yang kedua, kita lihat dalam konteks yang lebih spesifik, makna kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat. Ini sebuah kepastian masa depan bersama dengan Bapa. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Janji yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Pada waktu Yesus meninggalkan orang percaya di muka bumi ini secara jasmani, Dia meninggalkan bukan tanpa tujuan. Sebaliknya, Dia mempersiapkan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah bisa kita bayangkan selama kita hidup di muka bumi ini. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak fana, sesuatu yang tidak bisa terusik, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh ngengat ataupun karat. Kalau kita bandingkan di dunia ini, segala sesuatu bersifat sementara. Rumah bisa kebanjiran, bisa hilang, pekerjaan bisa tiba-tiba berhenti, berubah. Hubungan yang sudah dibangun, relasi yang dibangun bertahun-tahun, bisa musnah atau bisa hilang karena beberapa detik kesalahan. Tetapi Yesus berbicara tentang rumah yang kekal, tempat di mana kita bersama dengan Allah selama-lamanya. Ini yang harus memberikan kita perspektif atau bayangan, gambaran tentang menjalani hidup dalam kebaruan, dalam kekristenan. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini. Kita tidak hanya hidup dalam kesementaraan. Kita tidak hanya berjuang untuk hal-hal yang bersifatnya fana. Tetapi kita sedang menuju kepada sebuah tujuan yang pasti, yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu bahwa ini sesuatu yang membahagiakan dan mengembirakan. Memang justru orang berpikir bahwa nanti saja sesuatu yang kekal itu. Tapi justru pengharapan ini harus kita munculkan dalam diri kita. Dan ketika kita memahami hal ini, kita tidak mudah putus asa. Ketika kita tahu bahwa yang terbaik belum datang, tapi justru di situ ada pengharapan bahwa sesuatu yang baik itu, yang bersifat kekal itu, sudah dijaminkan oleh Kristus. Pengharapan kita bukan hanya tentang perbaikan hidup di muka bumi ini, tetapi bagaimana kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan naiknya Yesus ke surga dalam konteks ini adalah ada sebuah pengharapan yang hidup bahwa Ia akan datang kembali. Ada sebuah janji kedatangan Yesus kembali. Yesus melanjutkan dengan frasa itu berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Para pendengar bisa bayangkan ketika Yesus hanya berjanji dan tidak tuntas, apa yang kita pikirkan dan apa yang bisa terjadi. Ketika Yesus berjanji, aku akan naik ke surga dan menyiapkan tempat saja, tapi dia tidak pernah datang kembali dan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya, maka rasanya sia-sia betul apa yang Yesus janjikan di bagian pertama untuk menyediakan tempat. Karena ternyata tempat itu bukan untuk kita. Tapi Yesus dengan janji yang utuh dan penuh, bahwa dia bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi akan datang kembali membawa kita ke tempat yang sudah disediakan tadi. Dan ini adalah inti pengharapan orang percaya. Kenaikan Yesus itu bukan akhir dari segala cerita Alkitab, tetapi bagian daripada rencana Allah yang hari ini belum tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi janji itu sudah dijaminkan. Ada janji tentang kedatangannya kembali. Dan ini janji yang penuh dengan kekuatan memberikan kita pengharapan untuk terus hidup dalam iman, kebenaran, dan berjuang bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudara, dalam konteks ini kita melihat dunia, keadaan sekitar kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita membaca firman Tuhan, janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Pada waktu saya, para pendengar menghadapi kesulitan, itu bukanlah sesuatu yang akhir untuk kita ratapi. Tapi lewat penderitaan, kita terus dimunculkan untuk sebuah di dalam kerinduan, ada kemuliaan Tuhan yang menanti kita semua. Yesus sudah berjanji dan ini bukan hanya angan-angan atau sebuah mimpi belaka. Dan karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, iman yang tetap teguh dalam Kristus, dengan tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita renungkan, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus menenangkan hati kita yang sedang gelisah. Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dia memberikan janji bahwa dia akan datang kembali. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang gelisah, ada yang sedang takut masa depan, ada yang sedang merasa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan berat. Percayalah kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Dia ada kepastian akan masa depan, di dalam Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Mari saya undang kita semua untuk hidup dalam iman yang teguh. Meskipun seringkali kaki kita goyah, justru di dalamnya kita perlu bergantung kepada Sang Sumber yang memberikan janji dengan penuh kepastian. Dengan hati yang tenang, dengan harapan hidup yang baru, sebab suatu hari nanti kita tidak hanya percaya kepada Kristus, tapi kita bersama-sama dengannya selama-lamanya dalam kekekalan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur karena Engkau berjanji secara penuh kepada kami. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menenangkan hati para murid dan hati kami yang gelisah untuk bersandar dan penuh percaya kepada Bapa dan Engkau. Terima kasih karena Engkau menyediakan tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Dan Engkau berjanji akan datang kembali, menjemput, membawa kami ke tempat yang telah Engkau sediakan. Ini pengharapan yang luar biasa bagi kami yang menjalani

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya pendengar, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan hari ini sangat cerah ya di hari Minggu pagi ini pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan di hari ini di tanggal 24 Mei 2026 pendengar diperingati sebagai sejumlah momentum penting tingkat internasional pendengar. Dan yang pertama, ini diperingati sebagai hari kesadaran skizofrenia sedunia, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia pendengar. Gangguan tersebut merupakan gangguan mental yang mempengaruhi perilaku, emosi, hingga kemampuan seseorang berkomunikasi pendengar. Penyakit tersebut juga dapat memicu halusinasi, delusi, serta pola pikir tidak teratur. Nah, peringatan ini mendorong masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental tersebut. Kampanye tersebut juga bertujuan untuk memudahkan penderita memperoleh dukungan dan layanan kesehatan pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Persaudaraan Nasional atau National Brothers Day. Momentum tersebut didedikasikan untuk menghargai hubungan antar saudara dalam keluarga. Hari Persaudaraan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan dan perhatian terhadap keluarga dekat pendengar. Banyak masyarakat merayakannya dengan menghubungi saudara atau berkumpul bersama keluarga. Nah, untuk Anda pendengar, apakah hari ini sudah ada menghubungi keluarga Anda, mungkin yang lagi di perantauan gitu ya? Maka boleh sering-sering ya menghubungi orang tua atau keluarga yang ada di kampung halaman untuk sekedar mengetahui kondisinya saat ini atau kabarnya hari ini seperti apa ya. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata pendengar. Peringatan tersebut menjadi ruang menyuarakan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, gerakan ini berkembang sejak 1980-an melalui kelompok pasifis dan aktivis hak asasi manusia internasional. Mereka menyerukan penghentian produksi serta distribusi senjata yang membahayakan manusia, pendengar. Dan itu dia untuk di tanggal 24 Mei ini ya, beberapa peringatan yang diperingati di hari ini pendengar. Kalau untuk Anda sendiri hari ini mungkin ada hari spesial pendengar, mungkin sedang berulang tahun, selamat ulang tahun ya, atau mungkin diperingati sebagai hari spesial lainnya, boleh berbagi informasi atau cerita pendengar ke Pro 1 RRI Banten ya di nomor 08111 450 9499.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Lebak ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pendengar Dodi Irawan menyampaikan kapasitas daya tampung sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Lebak untuk tahun ajaran 2006-2007 mencapai 28.041 siswa pendengar. Jumlah tersebut terdiri dari 24.319 daya tampung siswa SMP negeri dan 3.722 daya tampung siswa SMP swasta pendengar. Menurut Dodi, kapasitas tersebut dipastikan mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pendengar Lebak jumlah lulusan sekolah dasar negeri tercatat sebanyak 22.588 siswa. Dan seluruh data kelulusan tersebut telah masuk ke dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Sedangkan untuk lulusan SD negeri sebanyak 22.588 siswa, dan dari jumlah tersebut sudah masuk dalam data DAPODIK pendengar. Nah, jalur tersebut meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, dan menurutnya sistem tersebut diterapkan guna memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat pendengar. Dan Dodi juga mengatakan pemerintah daerah ini berupaya memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam proses dalam memperoleh hak pendidikan. Karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus melakukan berbagai langkah antisipasi pendengar. Nah, salah satu langkah yang ditempuh yakni menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penambahan kapasitas rombongan belajar atau rombel. Dan pengawasan juga dilakukan agar seluruh tahapan penerimaan berjalan objektif, kemudian transparan dan akuntabel. Dodi juga menambahkan pendengar pihaknya akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat apabila ditemukan kendala dalam proses pendaftaran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 9 lebih 33 menit ya. Mungkin Anda baru aja yang sempat sarapan gitu ya pendengar ya. Karena sarapan ini sering disebut sebagai waktu makan paling penting untuk memulai hari pendengar. Namun tidak semua menu sarapan baik untuk tubuh, terutama untuk kesehatan jantung. Elvin Malkan pendengar, seorang penasihat gizi, lewat unggahan di sosial media pribadinya pendengar, mengingatkan bahwa ada 3 jenis sarapan yang sebaiknya dihindari pendengar. Nah, menurut Elvin, ini banyak orang sering meremehkan porsi kecil atau jenis makanan tertentu. Padahal jika dikonsumsi setiap hari pendengar, justru bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang pertama ada kue dan jajanan pasar. Nah, makanan manis seperti kue basah atau jajanan pasar pendengar sering dianggap ringan ya, sehingga aman dikonsumsi setiap dikonsumsi pagi hari. Namun Elvin mengingatkan pendengar bahwa di balik ukurannya yang kecil, jajanan ini mengandung gula sederhana dalam jumlah tinggi. Jadi jika dikonsumsi setiap hari, gula berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, kerusakan ini pendengar berpotensi memicu penumpukan plak dan meningkatkan resiko penyakit jantung maupun stroke. Kemudian ada juga gorengan. Nah, menu sarapan yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah gorengan pendengar. Harganya murah ya. Kemudian rasanya juga gurih dan didapatkan dengan mudah begitu ya. Namun Elvin mengingatkan pendengar bahwa gorengan sangat berbahaya jika dijadikan menu rutin. Nah, minyak yang digunakan untuk menggoreng biasanya dipakai berulang kali sehingga kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi. Lemak jenuh inilah yang bisa mengganggu kesehatan pembuluh darah jika dikonsumsi setiap hari. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan makan gorengan ini bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi hingga penyakit jantung pendengar. Kemudian berikutnya adalah makanan dengan UPF atau ultra processed food. Nah, ini juga menjadi salah satu jebakan yang sering tidak disadari banyak orang, terutama ibu-ibu. Nah, menurut Elvin, banyak yang menganggap UPF ini praktis dan simpel untuk sarapan, padahal justru berbahaya, pendengar. Nah, UPF ini umumnya mengandung natrium, pengawet, serta lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Jadi jika rutin dikonsumsi, makanan jenis ini bisa membebani kerja jantung dan memicu gangguan kesehatan serius. Jadi pilihan sarapan yang lebih sehat ini. Dan Elvin juga menyarankan agar masyarakat lebih bijak memilih menu sarapan pendengar. Di antaranya itu ada bisa telur rebus dan alpukat. Nah, kedua bahan ini kaya protein, lemak sehat, serta aman untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Dengan mengetahui resiko dari menu sarapan yang tampak sepele, pendengar diharapkan masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga pola makan. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, satu informasi terkait untuk ibadah haji pendengar. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memperkuat koordinasi perlindungan jemaah haji Indonesia dengan otoritas Arab Saudi pendengar. Koordinasi dilakukan bersama Presidensi of State Security menjelang puncak musim haji 2026. Kedatangan Wakapolri disambut Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi Maijen Abdul Hamid, dan pertemuan itu membahas perlindungan warga negara dan pertukaran informasi selama jemaah berada di tanah suci pendengar. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan koordinasi tersebut ini menjadi penguatan sinergi lintas negara. Menurut Joni, Indonesia membutuhkan kolaborasi kuat karena memiliki jumlah jemaah haji terbesar di dunia pendengar. Nah, setiap warga negara harus memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga menegaskan Polri terus memperkuat pengawasan terhadap praktik haji non-prosedural di dalam negeri. Penindakan hukum juga dilakukan terhadap pihak yang merugikan masyarakat melalui keberangkatan ilegal pendengar. Satgas Haji dan Umroh Polri telah menangani 11 laporan polisi, dan penanganan itu mencakup 13 tersangka, 320 korban, dan kerugian mencapai 10,25 miliar rupiah pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antara

0: pemain pun akan semakin ketat. Bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak mendukung peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api di wilayah Kabupaten Lebak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan rambu-rambu pengamanan di sejumlah titik perlintasan sebidang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah menghadiri pelatihan intensif mengenai strategi pembangunan daerah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIKUGM Yogyakarta Jumat sampai Minggu di 22 sampai 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Kabupaten Lebak sebagai destinasi yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu kupu-kupu ya sudah kami hadirkan untuk adik-adik dan untuk ayah bunda juga yang ada di rumah saat ini mungkin ya, menikmati hari Minggu bersama keluarga pendengar. Dan satu informasi terkait untuk yang anak-anak nih mungkin yang suka screen time ya. Ada strategi jitu batasi screen time anak demi tumbuh kembang yang optimal. Ini untuk informasi mungkin untuk ayah dan bunda di rumah. Jadi penggunaan gawai pada anak usia dini yang tidak terkontrol telah menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan dan kesehatan modern saat ini. Paparan layar digital yang berlebihan ini berpotensi menghambat kemampuan bahasa, interaksi sosial, hingga memicu gangguan fokus pada anak. Berdasarkan panduan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, orang tua wajib menerapkan aturan batas waktu layar atau screen time yang ketat. Anak usia di bawah 2 tahun sebaiknya sama sekali tidak diberikan akses gawai, kecuali untuk keperluan panggilan video bersama keluarga. Nah, trik efektif yang mungkin bisa dilakukan oleh ayah bunda adalah dengan membuat kesepakatan mengenai area dan waktu bebas gawai di dalam ruang di dalam lingkungan rumah tangga. Misalnya dilarang menggunakan ponsel saat sedang berada di meja makan atau 1 jam sebelum memasuki waktu tidur malam. Gantikan waktu bermain gawai dengan mengajak anak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan seperti bermain bola atau bersepeda bersama teman sebaya. Aktivitas motorik kasar di alam terbuka sangat baik untuk merangsang kreativitas dan melatih ketangkasan fisik anak secara alami. Dan orang tua juga harus menjadi contoh nyata dengan tidak sibuk menatap layar ponsel saat sedang menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak. Karena anak adalah peniru ulung, sehingga perilaku digital orang tua akan sangat menentukan kebiasaan digital yang diadopsi oleh anak di rumah. Dimana memanfaatkan fitur parental control yang tersedia di perangkat untuk menyaring konten-konten yang tidak sesuai dengan usia perkembangan psikologis anak. Pengawasan yang bijak dari orang tua ini akan melindungi anak dari bahaya kecanduan game digital dan paparan informasi negatif internet.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia Layak Anak pendengar, dan masih melanjutkan terkait untuk informasi penggunaan gadget ya untuk anak-anak pendengar. Jadi di era digital saat ini, penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari menonton video, bermain game, hingga belajar secara online, membuat anak-anak semakin dekat dengan layar. Nah, namun penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak bila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, Bu, pendengar, para orang tua perlu memahami batas screen time atau waktu penggunaan layar yang disarankan sesuai usia anak. Nah, untuk anak usia di bawah 2 tahun, para ahli menyarankan agar tidak terlalu sering terpapar layar kecuali untuk video call bersama keluarga, karena pada usia ini anak lebih membutuhkan interaksi langsung dan aktivitas fisik untuk mendukung perkembangan otak dan kemampuan bicara. Sementara untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, screen time disarankan maksimal sekitar 1 jam per hari dengan konten edukatif dan pendampingan orang tua. Untuk usia sekolah sekitar 6 hingga 12 tahun, penggunaan gadget sebaiknya dibatasi dan diimbangi dengan waktu belajar, bermain di rumah, olahraga, serta waktu tidur yang cukup. Orang tua juga dianjurkan membuat aturan penggunaan gadget di rumah. Kalau untuk remaja, dapat diberikan waktu yang lebih fleksibel, namun tetap perlu pengawasan agar tidak kecanduan media sosial atau game online. Untuk beberapa tanda anak mengalami screen time berlebihan, antara lain adalah mudah marah saat gadget diambil, kemudian sulit fokus, kurang tidur, hingga jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Agar penggunaan gadget tetap sehat, orang tua bisa menerapkan beberapa langkah. Pendengar, yang pertama, membuat jadwal penggunaan gadget, kemudian mengajak anak lebih banyak aktivitas di luar, memilih konten yang sesuai usia anak, kemudian menjadi contoh penggunaan gadget yang baik di rumah. Teknologi ini memang membantu kehidupan sehari-hari, namun keseimbangan tetap menjadi hal penting. Dengan pengawasan dan aturan yang tepat, screen time dapat menjadi sarana belajar tanpa mengganggu tumbuh kembang anak.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali kami sampaikan mungkin untuk ayah bunda ya, terkait untuk 5 cara untuk melejitkan kecerdasan anak di era gawai. Tontonan tantangan mendidik anak di era digital kian kompleks, gadget atau gawai telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak generasi masa kini. Di satu sisi teknologi menawarkan akses informasi yang tidak terbatas, di sisi lain paparan layar atau screen time yang berlebihan ini mengancam perkembangan kognitif dan sosial anak. Jadi ada para pakar parenting dan psikologi anak menyarankan ada beberapa langkah yang bisa diterapkan orang tua di rumah. Yang pertama adalah batasi screen time dan terapkan aturan zona bebas gadget. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini merekomendasikan anak usia 2-5 tahun tidak menatap layar lebih dari 1 jam per hari, di mana orang tua bisa membuat kesepakatan bersama, misalnya tidak ada gadget saat makan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah alihkan permainan edukatif non-digital. Stimulasi otak terbaik bagi anak-anak terutama di usia emas adalah interaksi fisik dengan lingkungan sekitarnya, permainan yang melibatkan motorik halus dan pemecahan masalah secara nyata sangat efektif meningkatkan kecerdasan logis, matematis, dan spasial pendengar. Rekomendasi aktivitasnya misalnya bisa menyusun Lego, kemudian bermain kayu, balok kayu, bermain puzzle, hingga aktivitas sensorik seperti mewarnai atau bermain lempung. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk active learning, bukan hiburan pasif. Nah, jika anak harus menggunakan gadget, arahkan mereka untuk menjadi pencipta atau kreator, atau pembelajar aktif, bukan sekadar penonton pasif. Pilih aplikasi atau game yang melatih logika seperti pengenalan bahasa asing interaktif, kemudian aplikasi belajar membaca, atau konsep dasar pemrograman atau coding khusus anak.

Pendengar, sudah pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Di teknik ada Aji dan Andika. Selainnya akan ada rekan saya Triksi Sondang, pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kick-off berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

betapa. Sebuah kebenaran dari Harvey, seandainya selalu satu sudah kami dorakan di Banten siang ini. Dan senang sekali pendengar, Satrisi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten siang hingga Banten sore nanti pendengar. Dan Anda telah menyimak Dinamik Olahraga yang disiarkan melalui RRI Programa 3 Seran Sentral ya pendengar ya, dari Jakarta. Dan benar kami informasikan di pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, satu lagu dari Gloria Jessica, Still Worth Loving, sudah kami udarakan, pendengar, di Banten siang ini, dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id, dan Anda juga dapat tetap mendengarkan siaran kami, pendengar, dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi RRI Digital. Satu informasi terkait dengan gangguan pasokan listrik di wilayah Pulau Sumatera, pendengar, PLN beberkan penyebab gangguan pasokan listrik, di mana Dirut PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf terkait kejadian pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera, di mana ia juga menjelaskan cuaca buruk menyebabkan gangguan terhadap gardu induk dan juga sistem transmisi kelistrikan. Gangguan pada ruas transmisi ini berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera. Dan hal ini, pendengar, pada peristiwa terbaru ini gangguan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk yang berdampak seperti itu ya pada sistem transmisi kelistrikan. Masyarakat di sejumlah daerah sempat menggunakan penerangan darurat seperti lilin dan lampu baterai selama proses pemulihan berlangsung. Dan PT PLN mengimbau masyarakat tetap tenang dan juga melaporkan apabila masih terdapat gangguan listrik di wilayah masing-masing. PT PLN juga menegaskan terus melakukan evaluasi dan juga penguatan sistem kelistrikan guna mencegah gangguan serupa terjadi.

0: Podcast Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan setelah pengungkapan 173 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak mencatat sektor industri pengolahan pangan masih menjadi penyumbang terbesar jumlah industri kecil di Kabupaten Lebak selama periode 2023 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan geliat sektor industri lokal terus tumbuh dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Sekian kelas berita siang ini, berarti dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, mendengar satu lagu dari Denny Caknan ya, dan juga Rungkono. Sudah kami udarakan untuk Anda. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait dengan kuliner nih ya. Wah, sudah memasuki jam makan siang, pendengar. Ada salah satu kuliner Nusantara nih, pendengar ya. Yang mana ini diangkat dari tradisi Tionghoa ke lidah Nusantara. Yaitu ada bacang ya. Ini bentuk jajanan tradisionalnya kayak limas gitu, pendengar ya. Dan ini ternyata ini pernah menjadi simbol ritual dan juga kini menjadi favorit semua kalangan ya. Bacang yang akrab di lidah masyarakat Jawa Barat ini ternyata menyimpan sejarah panjang akulturasi budaya Tionghoa Indonesia nih, pendengar. Awalnya memang kuliner ini lahir dari penghormatan rakyat kepada Qiu Yuan, di mana bungkusan nasi ketan berisi daging dan kacang itu awalnya dilempar ke sungai untuk melindungi jenazahnya dari makhluk air. Tapi seiring berjalannya waktu nih, pendengar ya, bacang ini berubah dari makanan ritual menjadi camilan populer, di mana di Indonesia bacang beradaptasi dengan bahan lokal, menggantikan daging yang memang beberapa masyarakat gitu ya tidak bisa mengkonsumsinya, menjadi daging ayam, sapi ataupun juga isian nabati gitu ya, agar lebih diterima masyarakat. Tapi selain bahan nih, pendengar ya, cara pembungkusannya pun juga tetap bertransformasi dari daun pandan atau daun pisang gitu ya, ini menggantikan daun bambu yang mana memberi aroma khas Nusantara sekaligus mempertahankan filosofi keterikatan dan juga kebersamaan. Satu informasi, pendengar, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan satu lagu dari Butan Cibalung akan kami udarakan sesaat lagi. Tetap bersama kami, pendengar, dari Pro 1 Banten.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pelunasan haji ini belum ada keresan.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Satu informasi berikutnya kami akan hadirkan kembali untuk Anda. Masih dalam jam makan siang gitu ya pendengar ya. Ini satu informasi masih terkait dengan kuliner, di mana ada kuliner khas Bukit Tinggi gitu pendengar yang lezat ya. Apalagi kalau bukan ayam pop. Wah, ini ayam pop ini ya memang unik sekali gitu ya pendengar ya, untuk proses pemasakannya ya. Di mana masakan ini dikenal dengan cita rasa yang gurih, ringan, serta tampilan ayam ini berwarna pucat gitu ya, yang khas berbeda dari olahan ayam goreng pada umumnya. Ayam ini ternyata direbus dulu pendengar bersama bumbu-bumbu sederhana ya, seperti bawang putih, jahe, dan garam. Tapi setelah itu ayamnya digoreng sebentar aja gitu ya, tanpa menggunakan minyak panas, sehingga menghasilkan tekstur yang lembut di dalam namun tetap sedikit kering di bagian luar ya. Teknik ini juga ternyata membuat ayam pop tidak terlalu berminyak, sehingga relatif lebih sehat dibandingkan ayam goreng biasa. Selain itu, ayam pop biasanya disajikan bersama sambal khas yang dibuat dari cabai merah, bawang, dan tomat nih pendengar. Sambal ini memberikan perpaduan rasa yang pedas, asam, dan segar gitu ya, yang semakin menggugah selera gitu ya. Wah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi makan, menu makan siang Anda ya pendengar hari ini ya, di mana ayam pop ini ternyata selain banyak gitu ya keunikannya, tapi dari segi kandungan gizi pun ternyata ayam pop ini cukup baik, menggunakan bahan alami dan juga minim minyak. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan berkat saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: 0879 727 912.
1: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, itu udah berkurang ya.
2: Forge Cars, kita tim yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos.
4: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Harga beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau masih stabil. Persija Jakarta menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas SES Semen Padang 3-0. Berita selengkapnya. Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
5: Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat terus menurun dalam 2 tahun terakhir sehingga berdampak pada pemasukan mereka. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar Baru, Partio, mengatakan harga sejumlah jenis beras hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan dan stok masih tersedia. Namun, kondisi ekonomi masyarakat membuat jumlah pembeli berkurang dibanding sebelumnya.
1: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil.
6: Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, ya itu udah berkurang ya, hampir 50%-an ya. Animo pembeli itu berkurang, hampir 50%. Ya kita cuma bertahan aja, Mbak, ya. Kita juga ngandali cuma lengganan aja ya. Kalau yang dari luar-luar juga udah berkurang. Ya harapan kita juga harga stabil ya, Mbak, ya. Kasihan konsumennya ya, Mbak, itu.
5: Partio mengaku penurunan daya beli tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Akibat kondisi itu, pendapatan pedagang disebut turun hingga sekitar 50% dibanding saat kondisi pasar masih ramai pembeli. Meski demikian, Partio berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali meningkat. Ia juga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
4: Terbentur batas usia, Lili lulusan S1 manajemen berjuang mencari kerja di usia 35 tahun. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Di balik keramaian bursa kerja atau job fair yang berlangsung di GOR Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan para pencari kerja yang harus berhadapan dengan realita sulitnya dunia pencari kerja saat ini. Salah satunya adalah Lili, 35 tahun, seorang lulusan S1 manajemen yang kini harus berjuang lebih keras karena faktor usia. Lili yang memiliki pengalaman kerja sebagai admin operasional di bidang food and beverage selama beberapa tahun mengaku telah menganggur sejak kontrak kerjanya berakhir pada Oktober 2024 lalu. Sejak saat itu ia aktif mengikuti berbagai job fair demi mendapatkan pekerjaan tetap. Meski sering menghadapi bursa kerja, Lili mengungkapkan tantangan yang ia hadapi. Menurutnya, sebagian besar lowongan yang tersedia di job fair justru lebih banyak untuk posisi sales and marketing. Lili menambahkan bahwa latar belakang pendidikannya sebagai sarjana manajemen sebenarnya sangat relevan dengan posisi administrasi yang ia incar. Namun, kecepatan itu terasa sangat terbatas.
8: Sudah ada yang tertarik nggak lowongan yang udah di sini?
9: Udah sih, cuma masih mau nyari-nyari lagi yang benar-benar cocok dan
8: apa. Oh, iya. Kak, dengan beberapa kali job fair yang kakak datengin gitu ya, selain dengan lowongan yang mungkin kurang sesuai dengan yang kakak mau gitu, kadang ada sering kepentok dengan persyaratan gitu nggak sih, Kak?
9: Iya, ada kadang.
8: Apa tuh, Kak? Boleh diceritain nggak pengalamannya gitu?
9: Kadang kalau misalnya kayak kita udah isi nih scan atau barcode atau isi e-form gitu lah ya, ntar ya kadang ada yang dipanggil, ada yang enggak, kayak gitu. Untung-untung sih, rejeki-rejekian.
7: Bagi Lili, tantangan tersebut terbesar bukanlah kurangnya pengalaman atau kualifikasi, melainkan aturan batas usia yang diterapkan oleh banyak perusahaan. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia seringkali terganjal persyaratan administratif sejak awal proses pendaftaran. Saat ini, sambil terus mencari pekerjaan baru, Lili menjalankan usaha sampingan untuk menyambung hidup. Ia juga tidak menyerah untuk terus mencoba peruntungannya di setiap kesempatan lowongan kerja yang ada. Kisah Lili mewakili ribuan pencari kerja di Indonesia yang berada di usia produktif, matang, namun kesulitan mendapatkan kesempatan karena kebijakan rekrutmen yang sangat kaku terhadap batasan umur. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mempercepat verifikasi lapangan berbasis data by name by address untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat atau SR tahap pertama milik pemerintah provinsi. Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang resmi memulai proses verifikasi lapangan untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan alokasi bangunan sekolah yang disediakan oleh provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
11: SR yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota oleh provinsi itu hanya 9 kelas, 3 kelas SD, 3 kelas SMP, 3 kelas SMA, dengan jumlah rombel itu 30 orang. Jadi total hanya 270 orang untuk Kabupaten Pandeglang.
10: Wawan menyebut komposisi pembagian rombel dirancang secara profesional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan 3 kelas sekolah menengah atas. Setiap ruang kelas nantinya akan dibatasi hanya menampung 30 orang siswa guna menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama. Infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut pun dikatakan Wawan terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencapai capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruangan belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Pasar Semi kini dikabarkan kondisinya semrawut dan tidak tertata. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
12: Kondisi Pasar Semi yang beroperasi mulai pertengahan bulan Oktober 2025 lalu kini terlihat semrawut dan kotor. Banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar hingga ke pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Padahal pemerintah telah menyediakan lebih dari 200 lapak bagi para pedagang yang direlokasi dari kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Tirtayasa, dan Jalan RT Hardi Winangun, kawasan Pasar Rangkas Bitung. Salah seorang pedagang sayur, Ucup, mengaku lebih memilih berjualan di luar pasar karena pembeli lebih ramai.
13: Luar sih jualannya?
14: Kan supaya ramai, jadi di dalam salahnya yang depan.
13: Oh gitu, di dalam agak sepi gitu. Sekarang pindah ke sini, ramai.
12: Pedagang lainnya, Oman, mengatakan memilih berjualan di luar lapak pasar karena ukuran meja di dalam pasar terlalu kecil untuk menampung dagangannya.
15: Karena nggak muat aja di dalamnya.
13: Oh, kalau gitu? Dapat berapa meja gitu?
15: Satu meja doang di dalam.
13: Jadi nggak muat, antisipasinya keluar gitu?
15: Iya.
13: Tapi kalau penjualan gimana?
15: Aman.
12: Sementara itu, Abah Jupri, pedagang ikan pindang, memilih lebih bertahan di dalam pasar karena tidak ingin repot memindahkan barang dagangan setiap hari.
16: Jadi capek kesana kemari. Kadang-kadang ada yang pindah ke situ kalau siang. Tahan, karena lumayanlah daripada kita capek, gak karuan, mendingan nongkrong aja di sini di tempat.
12: Hampir senada dengan Abah Jupri, Yadi pedagang kerupuk lebih memilih tetap berjualan di lapak yang disediakan pemerintah karena merasa lebih aman dan nyaman terutama saat musim hujan.
17: Udah tempatnya. Ini kalau udah ditempatkan ya kita tempatin. Dan kita udah dikasih haknya ya. Haknya udah dikasih, kita tempatin. Kalau penjualan mah
12: para pedagang berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar dan mendengarkan aspirasi pedagang agar aktivitas jual beli lebih nyaman dan tertata. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Pendengar, Persija Jakarta menutup musim kompetisi 2025 sampai dengan 2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
8: Time que mais fez pontos.
2: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
18: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
8: Time que mais fez pontos.
2: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
8: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
8: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
18: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
19: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
18: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Harga beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau masih stabil. Persija Jakarta menutup musim kompetisi 2025-2026 dengan di Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Satu lagu terbaru dari Mawar De Jong ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dimana Anda telah kembali lagi bersama kami di hari program Satu Banten Pereka, dimana kami akan terus menghadirkan beragam informasi ya, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan udarakan lagu-lagu yang dengan nuansa dangdut gitu ya pendengar ya, di mana kami hadir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Anda dapat bergabung di nomor 0811 450 949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
6: Dangdut adalah kita.

Prodangdut pendengar, Prodangdut adalah kita. Kami masih menunggu kehadiran Anda pendengarnya untuk bergabung di Prodangdut. Dan itulah kita di 08111450949. Dan pendengar, satu lagu dari Lesti berjudul Angin akan kami udarakan. Sesaat lagi tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Sobat RRI, siap lari sambil berbagi manfaat. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi mengajak Anda bergabung dalam Run for Vision 2026, sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Bukan sekedar ajang lari, Run for Vision hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan. Daftar sekarang dan gunakan kode referral RRI 01 untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar 5%. Yuk ajak keluarga, teman, komunitas, dan rekan kerja. Catat tanggalnya 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Run for Vision 2026, langkah kecil, dampak besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di program Dangdut Pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami. Ada requestan ya. Ini Mamah Imam hadir mau request lagu dari Cucu Cahyati yang judulnya Ditekan Sedikit. Makasih Teh. Baik, akan kami dengarkan sesaat lagi. Lalu juga dari Awong di Lopang, Sedikit Mendung katanya. Oke, memang informasi terkait dengan cuaca ini ada juga dapat sampaikan yang pendengar ya. Ini nomor WhatsApp kami 0811140949. Ataupun juga mau request lagu dangdut, masih kami buka pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan satu lagi pendengar sudah ini bergabung bersama kami. Selamat siang dari kawasan Benggala. Request lagu Nilai Sehat dari Roma Irama. Kirim salam buat semuanya. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Kang Gani akan kami udarakan sesaat lagi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang?
2: Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi, pergi, pergi.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar. Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Dumai terus menunjukkan komitmennya melalui kegiatan pertanian mandiri berbasis hidroponik. Pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, personel Polsek kawasan Pelabuhan melaksanakan kegiatan perawatan dan pengecekan bibit hidroponik tahap 2 di halaman Mako Polsek kawasan Pelabuhan, Jalan Datuk Laksmana, Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak. Tercatat sebanyak 43.718 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan tersebut. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro Satu Banten, pendengar, di mana satu lagu Sama Hati dari Second Change sudah kami udarakan di Banten sore ini, pendengar. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id. Terkait dengan Menbud Fadli, nilai minat generasi muda terhadap Kris ini meningkat, pendengar. Yaitu Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai minat generasi muda terhadap Kris meningkat di era digital karena Kris memiliki nilai budaya, seni, dan ternyata ini dapat dikoleksi secara langsung, seperti itu ya, pendengar ya. Dalam hal ini juga, pendengar, pemerintah terus memperkuat literasi dan narasi positif tentang Kris sebagai ekspresi budaya adiluhung warisan nenek moyang Indonesia. Lalu Empu Kris asal Sumenep ini, pendengar, di mana Ika Rita memperkenalkan budaya Kris kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi, diskusi, dan tur desa Kris di Kabupaten Sumenep. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Masih dari Persatu Banten Peringat, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, masih terkait seputar kebudayaan gitu ya Peringat ya, di mana lagi-lagi Menbud Fadlizon ini menilai profesi empu keris masih bertahan di tengah modernisasi karena tingginya permintaan keris kontemporer di dalam maupun juga di luar negeri. Karya empu Indonesia ini, keris-karya empu Indonesia dari berbagai daerah telah diekspor ke Malaysia, Eropa, dan sejumlah negara lain dengan jumlah mencapai ribuan setiap tahunnya nih pendengar ya. Empu muda asal Malang, Ahmad Fulan Mufidi memilih menekuni dunia perkerisan untuk melestarikan budaya Nusantara dan menjaga profesi empu tetap bertahan di era modern. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

sehat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi males ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, kita kemarin dengan Ibu Bupati diberikan kesempatan untuk...
3: Bagi saya ini sesuatu yang bermanfaat, terutama buat para pengambil keputusan, bagaimana membranding sebuah kota, sehingga turis, talenta, kemudian investor.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang, Sari Berita Penting. Pemkab Lebak akan perkuat region branding guna tingkatkan wisata dan investasi daerah. Pemkab Pandeglang siapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kecamatan Panimbang. Berikut berita selengkapnya, Pemkab Lebak akan perkuat region branding guna tingkatkan wisata dan investasi daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Jolia Winarti.
3: Bagi saya ini sesuatu yang bermanfaat, terutama buat para pengambil keputusan, bagaimana membranding sebuah kota, sehingga turis, talenta, kemudian investor datang, maksud trader datang ke daerahnya.
4: Kabupaten Lebak dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan region branding atau penjenamaan wilayah sebagai strategi membangun citra positif daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan penguatan region branding kini menjadi strategi utama pembangunan daerah, bukan sekedar pelengkap administrasi. Hal itu disampaikan Amir Hamzah usai mengikuti pelatihan intensif strategi pembangunan daerah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kemarin. Menurutnya pasca pelatihan, pemerintah Kabupaten Lebak akan fokus pada penguatan sektor wisata, penciptaan ekosistem kreatif bagi generasi muda, serta peningkatan iklim investasi yang didukung kepastian hukum dan infrastruktur. Pelatihan itu sendiri membahas strategi menarik wisatawan talenta unggul hingga investasi domestik dan asing melalui penguatan citra daerah.
3: Untuk Lebak, saya kira branding yang cocok adalah yang kuat, mempunyai jiwa dan DNA Lebak, yaitu ada tentang Baduy dan Multatuli. Baduy dan Multatuli tidak dipunyai daerah manapun, atau belahan dunia pun tidak mempunyai. Tinggal kita membranding ini dengan bahasa yang bagus. Sebagai contoh, misalkan Lebak, tempat kejujuran Baduy diwariskan, tinta atau pena Multatuli ditorehkan.
4: Amir Hamzah menjelaskan tiga pilar utama yang menjadi target dari implementasi strategi ini pasca pelatihan, yakni daya tarik turis, mengemas potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dengan narasi yang lebih modern, inklusif, dan ramah lingkungan, magnet talenta dengan membuat ekosistem daerah yang kondusif agar generasi muda kreatif dan para profesional mau menetap, berkarya, dan berinovasi di Lebak, serta menarik investor dengan mempermudah iklim berusaha yang didukung oleh kepastian hukum, infrastruktur pendukung, dan kebijakan pro-investasi. Acara yang diikuti oleh Kepala Daerah Seprovinsi Banten itu menghadirkan mantan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Hanas dan pendiri M-Block Handoko Hendroyono, serta sejumlah praktisi marketing dan branding. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: DPUPR Kabupaten Serang menargetkan pembangunan dan optimalisasi 6 program SPHM tahun 2026 untuk meningkatkan layanan air bersih di sejumlah wilayah. Fitri Aulia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR terus berupaya meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat, salah satunya melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan sarana air bersih memadai. Pada Minggu 24 Mei 2026, Kepala DPUPR Kabupaten Serang Muhammad Roni Natadi Praja menyampaikan program tersebut saat ditemui di Pendopo Bupati Serang. Program itu menjadi bagian dari pemerataan infrastruktur dasar di Kabupaten Serang. DPUPR Kabupaten Serang tahun ini menargetkan pembangunan dan peningkatan sarana SPAM di beberapa wilayah. Selain pembangunan baru, pemerintah daerah juga melakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat semakin maksimal, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih. Roni mengatakan pembangunan SPAM tidak hanya dilakukan di wilayah Bojonegara. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan di Kecamatan Manca menuju Desa Cikedung. Menurutnya, wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian khusus terkait infrastruktur dasar masyarakat. Karena itu, penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
6: Ada di Mancak itu yang arah ke ini
7: Cikedung,
6: Desa Cikedung. Karena Desa Cikedung kan termasuk desa tertinggal yang harus kita tanggulangi semua kekurangan prasarananya.
5: Ia menjelaskan pembangunan SPAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air bersih yang layak. Keberadaan sarana air minum dinilai sangat penting untuk mendukung kesehatan lingkungan dan kebutuhan sehari-hari warga. Pemerintah daerah juga ingin memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan hingga wilayah pelosok. Dengan begitu, pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah Kabupaten Serang berharap seluruh program pembangunan dan peningkatan SPAM tahun 2026 dapat berjalan sesuai target. Masyarakat juga diimbau ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan bersama. Infrastruktur air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan sarana air minum akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota atau Pemkot Tangerang membuka layanan tempat pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan atau RPH Bayur dengan harga terjangkau. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT RPH Bayur Suhendriawan menuturkan, Pemkot Tangerang memastikan RPH Bayur memiliki fasilitas yang unggul, lengkap, dan terjangkau yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum. Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan tidak ada kenaikan biaya retribusi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkapasitas 300 hewan, RPH Bayur bisa diakses dengan biaya retribusi sebesar Rp60.000 per hewan. Pemkab Pandeglang siapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kecamatan Panimbang. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Ya, kita kemarin dengan Ibu Bupati diberikan kesempatan untuk...
8: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR tahap 2 dengan memproyeksikan penyediaan lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Panimbang. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani kepada Menteri Sosial Saiful Yusuf dalam agenda audiensi resmi di Jakarta guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan mengatakan, pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis. Letaknya yang berada di titik tengah pelayanan serta berdekatan dengan infrastruktur gudang porong dinilainya lebih ideal dibandingkan usulan awal di Kecamatan Sobang.
2: Ya, kita kemarin dengan Ibu Bupati diberikan kesempatan untuk audien dengan Pak Menteri Gus Ipul di Jakarta di Kemensos. Sekalian kita mengusulkan SR sekolah rakyat untuk Kabupaten Pandeglang yang kedua dengan pertimbangan Ibu Bupati bahwasanya potensi siswa yang ada di Pandeglang itu di data kami sudah hampir 65.000 orang.
8: Urgensi pembangunan fasilitas baru ini dikatakan Wawan dipicu oleh keterbatasan daya tampung sekolah rakyat tahap pertama yang saat ini beroperasi di bawah kepemilikan pemerintah Provinsi Banten. Fasilitas milik provinsi tersebut disebutnya hanya memiliki kuota total 270 siswa didik yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kondisi ketimpangan kuota itu dikatakan Wawan membuat puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu di Pandeglang terancam tidak terakomodasi. Berangkat dari isu tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat mengusulkan pembangunan sekolah mandiri yang hak pengelolaannya berada penuh di bawah kewenangan kabupaten agar porsi penerimaan siswa lokal diperbesar. Menurut Wawan, saat ini dinas bersama instansi teknik terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas 10 hektar tersebut agar sesuai regulasi agraria. Kepastian realisasi proyek strategis ini diharapkannya menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program wajib belajar serta memutus rantai kemiskinan di wilayah Banten Selatan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Pendengar, tim nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina, di mana Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Sekian waktu berita saat ini, Pemkab Lebak akan perkuat region branding guna tingkatkan wisata dan investasi daerah. Pemkab Paneglang siapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kecamatan Panimbang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses rri digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sobat RRI sibuk di hari kerja sampai sulit periksa mata? Tenang, kini Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan polimata Sabtu dan Minggu. Pemeriksaan mata lebih fleksibel untuk Anda dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja atau sekolah. Mulai dari pemeriksaan mata umum, konsultasi dokter spesialis mata, hingga layanan kesehatan mata lainnya. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, solusi kesehatan mata yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Safrizal ZA menghadiri rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR tahun 2026. Forum tersebut digelar sebagai upaya untuk peningkatan kualitas rencana tata ruang, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta kepastian dalam perizinan berusaha. Di mana Ditjen Bina Adwil memiliki peran strategis mengawal substansi RDTR melalui penegasan batas antar daerah, batas antar negara, investigasi dalam mitigasi bencana, serta perizinan berusaha. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR perlu kepastian ruang administrasi khususnya dalam penegasan batas. Dan rapat tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko IPK, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Informasi Geospasian Dasar BIG, dan juga Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Nah, mereka terasa waktu telah menunjukkan pukul 16 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Satrisi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda, pendengar. Dan mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Agung. Selanjutnya akan ada rekan saya, Ilma Afia, siap menemani Anda, pendengar, hingga Banten malam nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
8: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Selamat sore saudara Pergiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pergiar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan juga pakan ternak peninggara. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan juga tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Sekian Cek Fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pagi RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Wow, untuk sore hari ini siapa yang kehujanan? Saya. Malah jadi curhat. Pergi Real Mafia siap temani Anda untuk sore hari ini ya, di hari Minggu 24 Mei 2026 penyiar dari kantor RRI Banten. Cuacanya ada rintik-rintik hujan ya. Di daerah saya Bulu juga ada, Ciracas juga rintik-rintik hujan gitu ya. Nah, ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Apakah juga sama sedang turun hujan gitu ya? Atau bahkan mungkin malah tidak ada hujan, hanya terik saja gitu ya. Nah, ini boleh sharing dong informasinya ya. Tapi kalau pantauan BMKG sendiri memang untuk siang hingga sore hari ini ada potensi hujan yang diperkirakan meningkat di beberapa wilayah ya, seperti di Sumur, Cimanggu, Kaduhejo, Cisata, Pulosari, Panggarangan, Baya, Maja, kemudian Rangkas Bitung, wilayah Lebak juga seperti Cibeber, Cilograng, Kalanganyar, dan Cigemblong ini juga berpotensi untuk hujan ringan begitu ya. Selain itu juga Kabupaten Serang, Tangerang Raya, seperti Kragilan juga, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Petir, Tunjung Teja ya, Cikesel, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Balaraja, pendengar, kemudian juga Panongan ya, Cisauk, Pasar Kemis, Kronjo, Kosambi, Tangerang, Serpong, dan juga Cipotat ini berpotensi untuk hujan ringan juga gitu ya. Bahkan hujan ringan hingga hujan sedang yang pendengar untuk beberapa daerah tadi. Kemudian juga pada malam hari ini juga cuaca di sebagian besar wilayah Banten diperkirakan berawan. Namun hujan sedang juga masih berpotensi terjadi di Sumur, kemudian Cimanggu dan Cibitung ya. Sementara untuk hujan ringan sendiri diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya pendengar. Nah, ini juga untuk Anda mungkin yang saat ini wilayahnya sedang turun hujan juga boleh di share ya informasinya, karena informasi yang Anda sampaikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya begitu ya. Apalagi untuk yang berencana melintasi Jalan Lingkar Selatan, Ciracas Kota Serang begitu ya. Sekitar daerah saya Bolo hingga Sepang Raya mungkin gitu ya. Ini juga harus hati-hati pendengar yang juga menggunakan kendaraan roda 2 juga harus dipakai ataupun dibawa jas hujannya ya. Karena di daerah sekitar kantor RRI Banten ini masih hujan rintik-rintik gitu ya, bahkan sangat berawan gitu untuk sore hari ini. Nah, ini sekali lagi juga kami mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa nih kondisi cuaca di tempat Anda berada. Ya, apalagi di pukul 5 lebih 13 menit saat ini gitu ya. Ini juga pasti banyak mobil yang melintas ataupun memang area atau kondisi arus lalu lintas ini juga sepertinya cukup padat gitu ya di sore hari. Nah, ini boleh juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan berbagi informasi ya seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Kami tunggu untuk informasinya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Pro 1 Banten pendengar, di sore hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda di mana harga cabai merah ya, cabai rawit hingga bawang merah gitu ya di pasar Badak Pandeglang saat ini meroket tajam hingga 2 kali lipat pendengar menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026. Dan lonjakan harga ini dipicu oleh kelangkaan pasokan akibat menipisnya hasil panen dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa pendengar, sehingga pedagang eceran ini harus berebut barang ya di tingkat agen grosir begitu. Dan salah seorang pedagang sayuran di pasar Badak Pandeglang, Aas, ini juga mengkonfirmasi tren kenaikan harga komoditas penting ya seperti cabai dan juga bawang merah ini terjadi hampir setiap hari pendengar, dan minimnya pasokan lokal dinilainya juga memaksa pasar ini bergantung penuh pada distribusi kiriman dari wilayah Brebes kemudian juga Jawa Tengah ya, yang memang kondisinya saat ini juga sangat terbatas dengan ukuran yang sangat kecil pendengar. Kemudian juga untuk harga cabai merah saat ini juga melambung drastis dari harga normal Rp30.000 pendengar saat ini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kemudian juga lonjakan serupa terjadi pada cabai rawit yang melesat dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya pendengar. Kemudian juga untuk komoditas bawang merah yang ikut merangkak naik dari posisi Rp32.000 hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogramnya. Jadi rata-rata kenaikannya juga hampir 100% begitu pendengar. Dan mahalnya harga kebutuhan ini juga dikatakan memang berimbas langsung pada penurunan volume pembelian konsumen secara drastis dalam beberapa pekan terakhir. Untuk menyiasati pengeluaran dapur begitu ya, memang menurut Aas, masyarakat yang biasanya membeli dalam takaran kilogram saat ini beralih memilih opsi paket sayuran campuran seharga Rp10.000 katanya pendengar. Dan memang saat ini para pedagang di pasar Badak juga memilih tidak menyetok komoditas bumbu dapur dalam jumlah besar begitu ya, karena karakteristik sayuran yang cepat membusuk dan juga rusak. Kemudian juga pembatasan stok harian ini terpaksa dilakukan untuk menghindari resiko kerugian materi yang lebih besar pendengar, akibat potensi penolakan konsumen jika memang kualitas fisik ini menurun begitu ya. Nah, kalau di daerah Anda ataupun di tempat Anda berada seperti apa pendengar? Apakah memang sudah mengalami kenaikan juga ya menjelang Hari Raya Idul Adha? Atau memang kalaupun naik ini berapa persen gitu ya? Karena kalau di pasar Badak tadi rata-rata hampir 100%, bahkan ada yang memang 100% gitu ya. Nah, ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Boleh sharing juga informasinya ya di 08111450949 pendengar. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya, pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 17.48 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian berencana untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, mungkin bisa menepi sejenak ya di masjid-masjid terdekat begitu pendengar, ataupun di masjid yang Anda lalui, yang Anda lewati begitu ya. Dan sekali lagi kami juga akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib. Pendengar, sekali lagi di wilayah Kota Serang dan sekitarnya, azan maghrib di pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya di hari ini. Pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk berbagi informasi ya terkait dengan mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini, pendengar, atau mungkin seperti apa juga kondisi cuaca di tempat Anda berada di sore hari ini, pendengar. Kami tunggu di 08111450949, pendengar, dan juga kebersamaan kita di siang hari ini, di malam hari ini, sore hingga malam ya, masih cukup panjang, pendengar. Masih sampai jam 12 malam, saya Ilma Fia siap temani Anda. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Jadi mungkin yang ingin request ataupun kirim-kirim salam atau bahkan berbagi informasi, sekali lagi masih ditunggu ya di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pergiar Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memulai proses verifikasi lapangan untuk pengisian kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama ya milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Pergiar, di mana proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat untuk mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, Pergiar. Dan Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, juga menjelaskan bahwa alokasi bangku sekolah yang disediakan oleh pihak provinsi ini tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan ya. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi juga menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik, Pendengar, yang mencakup tingkat SD, SMP, dan juga SMA begitu. Kemudian juga Wawan menjelaskan bahwa komposisi pembagian rombel ini dirancang secara proporsional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan juga 3 kelas sekolah menengah atas, Pendengar. Setiap ruangan kelas nantinya juga dibatasi hanya menampung 30 orang siswa untuk menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama begitu. Dan infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut juga dikatakan Wawan memang terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencatatkan capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih, Pendengar. Dan pemerintah daerah juga menargetkan seluruh kompleks asrama dan juga ruang belajar ini bisa fungsional total ya saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang begitu. Sementara percepatan durasi konstruksi juga terus digenjot oleh pihak pengembang meskipun memang masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus, Pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Pagiar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pagiar, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, Pagiar. Dan setelahnya tentunya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan malam ini juga seperti biasa ada ruang rindu, ruang berbagi rindu gitu ya lewat lagu. Nah ini jadi silakan nanti di ruang rindu Anda bisa request ataupun kirim-kirim salam gitu ya. Request ataupun nostalgia di ruang rindu nanti di pukul 9 ataupun di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami penyiar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta

0: Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli. Terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo serta Rehendro Heru Bowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kemarin sempat 1.350.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Naik harga anu cil?
7: Emas turun. Turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
7: Ya ini 375.
6: Oh berapa hari sudah kayak turun cil?
7: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
7: Yang 420.375.
6: Emas 99 berapa, Cim?
7: 92.550.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya atau naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua 2 hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Chris Pengendara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: Iya.
18: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kotak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

pergi RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Ya, saat ini Anda kembali bergabung bersama kami pendengar di Banten Malam. Setelah tadi di pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat, kita sama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Saat ini Anda kembali bergabung di Banten Malam, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin ya setelah seharian beraktivitas di luar gitu ya. Hati-hati di jalan pendengar, atau bahkan ada yang saat ini sudah bersiap-siap menuju tempat tidur. Sudah mau beristirahat ya. Selamat beristirahat pendengar. Mungkin Anda juga bisa ditemani dengan beragam musik terbaik yang sudah kami siapkan ya. Dan juga untuk siaran kami juga bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun secara gratis pendengar. Bisa melalui streaming ya di rri.co.id, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk semua pendengar yang mungkin belum mendownload, ini bisa didownload di App Store maupun pun di Play Store begitu ya. Jadi bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun secara gratis untuk siaran kami pendengar di RRI Digital ya, bisa di-download kemudian juga bisa di-search langsung untuk radio, setelah itu diklik radio Programa 1 Banten begitu ya pendengar ya. Yang mau dengar dari streaming juga bisa melalui streaming di rri.co.id.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali informasi pertama. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia untuk mewaspadai bentuk baru penjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan juga platform digital. Menurut Nezar, kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi membuka kuota layanan paspor Car Free Day atau CFD hingga 50 pemohon di kawasan Sudirman, Jakarta. Peningkatan kuota dilakukan setelah animo masyarakat terus meningkat dalam 3 pekan pelaksanaan layanan paspor keliling tersebut. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto, menyebutkan pemohon layanan paspor CFD meningkat dibandingkan pelaksanaan pekan sebelumnya. Menurut Eko, antusiasme masyarakat terhadap layanan paspor keliling saat CFD terus menunjukkan tren peningkatan positif. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: Si Berakhir Berakhir Dengan Cinta Kita sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 8 malam lebih 7 menit 19 detik pendengar. Dan untuk Anda sesaat lagi kami hadirkan mini drama radio dengan tema Pahlawan Sepanjang Hidup pendengar. Sesaat lagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: Di sebuah gubuk kecil di pinggir pasar, hidup seorang gadis bernama Alia. Usianya baru 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Ibunya telah lama meninggal, dan ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah, yang bekerja sebagai tukang panggul di pasar. Hidup mereka sederhana, tapi mimpi Alia setinggi langit.
2: Alia tadi masak nasi goreng kemangi. Sebelum ayah berangkat ke pasar, ayah sarapan dulu ya.
3: Luar biasa anak gadis ayah. Sekarang sudah bisa masak.
2: Ayah nih bisa aja. Ya, nanti kalau Alia sudah menikah, kalau bisa ayah tinggal sama Alia aja ya. Biar ada yang masakin terus.
3: Jangan salah, ayah juga kan jago masak, persis seperti ibumu dulu.
1: Perbincangan hangat terus terjadi di meja makan, yang sekaligus menjadi meja belajar Alia selama ini, dan sekaligus juga sebagai ruang tamu di rumah kecil tersebut. Drama radio, Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Argan Prayoga sebagai ayah, Hasnia Rahmawati sebagai Alia, Gita Puspita sebagai ibu-ibu pasar, dan narator Dede Firdaus.
3: Ya udah, kalau begitu ayah berangkat kerja dulu ya. Nanti kamu hati-hati berangkat sekolahnya. Mudah-mudahan ada temanmu lagi yang menghampirimu, biar kamu gak susah berangkat sekolahnya.
2: Ya, Alia gak apa-apa kok jalan kaki juga, kan sehat.
3: Nanti kalau ayah sudah punya uang, ayah belikan motor buat kamu ya.
2: Ya ayah, ya sudah, nanti keburu siang loh. Hati-hati ya, jangan angkat yang terlalu berat.
3: Kalau gak angkat berat, gak ada uang buat kamu sekolah nak. Ayah cuma ingin satu, lihat kamu lulus sekolah, jadi dokter, dan bahagiain diri kamu sendiri.
2: Ayah itu sudah bahagiain Alia setiap hari. Ayah pahlawan buat Alia.
1: Ayah tersenyum dan mengelus pundak putrinya dengan lembut sambil tersenyum, seperti memberi tanda kasih sayang yang kuat antara keduanya.
4: Bapak, terima kasih ya sudah bawain barang-barang saya. Padahal ini berat banget loh Pak. Tapi alhamdulillah Bapak masih kuat. Kok masih kuat aja sih Pak?
3: Demi masa depan Alia Bu, selama badan ini masih kuat, ayah gak akan berhenti.
1: Tujuh tahun kemudian, semua hal yang terjadi dalam kehidupan Alia dan ayah sudah terekam dalam memori banyak orang. Begitupun dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ini, Alia berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan beasiswa akademik, termasuk mendapatkan beasiswa kedokteran hingga lulus kuliah. Saat ini adalah masa di mana Alia mendapatkan hasil kuliah kedokterannya.
2: Ayah, Alia sekarang harus menjadi dokter. Jas putih ini bukan cuma milik Alia, tapi milik ayah juga.
5: Alhamdulillah, ayah bangga sekali nak. Semua lelah ayah terbayar sudah.

0: kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah jatuh sakit. Alia berusaha merawatnya, tapi Tuhan punya rencana lain.
1: Alia, teruslah jadi dokter yang menolong banyak orang. Jangan pernah lelah.
2: Iya ya, tapi jangan tinggalin Alia. Nanti Alia sama siapa?
0: Hari itu, pahlawan hidup Alia pulang ke pangkuan Tuhan.
2: Ayah, jas putih ini akan Alia pakai untuk melanjutkan perjuangan ayah. Bagi dunia, ayah mungkin hanya tukang panggul. Tapi bagi Alia, ayah adalah pahlawan sejati yang rela mengorbankan segalanya demi mimpi anaknya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Alia sayang ayah. Alia sayang ayah.
0: Pahlawan sejati tak selalu memegang senjata. Kadang mereka hadir di rumah kita tanpa sorot kamera, tanpa tanda jasa. Hanya cinta dan pengorbanan yang tidak terbatas.

0: Radio Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut, dan juga Sumarno. Sampai jumpa di drama radio selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi, di mana melalui penguatan program beasiswa dan juga pemanfaatan dana CSR industri untuk sekolah vokasi, pendengar. Karena menurut Henry, pendidikan vokasi ini memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap masuk ke dunia industri, katanya, pendengar, sehingga perlu didukung melalui penyediaan fasilitas sarana praktik hingga akses pendidikan yang lebih luas, katanya. Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar ataupun KIP dan juga program Indonesia Pintar atau PIP agar semakin banyak generasi muda tertarik menempuh pendidikan vokasi, pendengar. Selain itu, Henry juga meminta Kementerian Perindustrian mengarahkan program CSR perusahaan industri ini ke sektor pendidikan vokasi seperti bantuan alat praktik, kemudian juga beasiswa hingga dukungan penyerapan tenaga kerja bagi lulusan, pendengar. Henry juga menilai penguatan pendidikan vokasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga dunia industri dan juga lembaga pendidikan ini dinilai penting dalam membangun ekosistem vokasi yang berkelanjutan, pendengar. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau, katanya Henry juga menilai provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi karena didukung keberadaan berbagai sektor industri, pendengar. Karena menurutnya juga sinergi antara dunia industri dan lembaga pendidikan dapat memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, kemudian juga penyediaan fasilitas praktik hingga peluang kerja bagi lulusan sekolah vokasi, pendengar. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, penyiar 9 anggota misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei 2026. Mereka mendarat melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat setelah dipulangkan dari Israel. Para relawan sebelumnya ditangkap aparat Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza melalui perairan Mediterania. Mereka tergabung bersama ratusan delegasi internasional dalam misi solidaritas untuk warga Palestina di Gaza. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jacquin dipastikan tidak ikut berpartisipasi pada ajang Singapore Open 2025. Pasalnya Raymond mengalami masalah di lutut kirinya. Turnamen sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium. Karena waktu yang terbatas, pelatih Antonius Budi Arianto akhirnya mengambil keputusan sulit demi kebaikan pasangan muda ini. Sekian kelas berita malam ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Andre Hehanusa Meriar dengan Kuta Bali sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 9 malam lebih 18 menit Meriar. Dan malam hari ini Anda kembali bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya. Jadi yang dari tadi heran gitu ya, kenapa musik-musiknya adalah musik-musik jadul gitu ya, atau musik-musik yang bisa bikin nostalgia. Betul sekali, karena memang malam ini Anda bergabung di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda yang mau nostalgia, yang mau kirim-kirim salam mungkin ya, yang mau request lagu juga, ini boleh banget. Request lagunya di tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 60-an, ataupun tahun 2000-an ya pendengar ya. Karena ini adalah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki kenangan-kenangan manis gitu ya di dalam sebuah lagu, nah ini boleh banget untuk request, ataupun mungkin kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Ditunggu ya, karena Ruang Rindu masih sampai jam 11 malam untuk Anda. Jadi kebersamaan kita di Ruang Rindu juga masih cukup panjang ya pendengar ya. Silakan yang mau request ataupun kirim-kirim salam boleh. Ditunggu di 08111450 949. Pahitna dengan Bukan Sabtu untuk Anda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Masih di Ruang Rindu Penyiar, ruang berbagi memori lewat lagu gitu ya. Sudah ada yang bergabung dari 0838926666. Kak Ilma mau nostalgia dong sama lagunya BCL yang judulnya Saat Kau Pergi. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih banyak dari scan-scan tadi. Ini tidak menyebutkan nama ya. Oke, dan nanti kita putarkan untuk lagunya BCL ya. Bunga Citra Lestari, Saat Kau Pergi. Ada juga yang bergabung, ada Septa di Serang, Kak. Dalam perjalanan setelah mantai mau dengar lagu Ada Cinta Dong dari Melly Manuhutu. Oke. Ada Cinta kita ada. Ada Cinta, ada BCL juga. Semua ada ya. Oke, Septa dari Mantai ya. Mantai di mana nih? Hati-hati di jalan ya, Septa ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Nanti kita putarkan ya setelah lagu Saat Kau Pergi dari BCL. Sekali lagi untuk semua pendengar yang mau juga nostalgia, masih ditunggu ya di 08111450949.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu

Rasa spesial, mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis. Tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang. Dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

satu buah lagu Laskar Cinta dari Dewa 19 ya, yang selalu sukses bikin suasana jadi lebih hangat nih. Sekaligus juga ngingetin kalau cinta itu gak cuma soal perasaan, bener gak sih pendengar? Tapi juga soal saling marah, menghargai dan juga menjaga satu sama lain gitu ya. Dan buat Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang juga mungkin sedang lembur ya di hari Minggu, lembur pula. Ini juga mudah-mudahan bisa nemenin Anda ya di ruang rindu. Atau mungkin ada yang saat ini juga lagi mikirin seseorang nih. Semoga lagunya pas banget ya nemenin malam Anda. Yang lagi galau, yang lagi lembur, yang sedang dalam perjalanan ya. Dan berbicara soal cinta nih pendengar, kadang yang paling susah itu sebenarnya bukan jatuh cintanya ya, tapi mempertahankan komunikasi. Setuju gak sih? Jadi curhat ya. Mungkin untuk Anda yang pengen curhat juga, boleh banget nih mendengar di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu gitu ya. Yang mungkin punya kenangan-kenangan di beberapa lagu gitu ya, boleh banget di request lagunya untuk malam hari ini, untuk kembali membangkitkan memori-memori gitu ya di masa lampau. Yang mungkin mau menggalau lagi gitu ya, atau bahkan mungkin ada cerita yang juga sangat menyenangkan gitu ya di sebuah lagu gitu. Nah ini boleh juga di request ya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di ruang rindu penyiar, ruang berbagi memori lewat lagu gitu ya. Untuk malam hari ini masih sampai jam 12 ya untuk ruang rindu penyiar untuk Anda. Dan semoga yang masih di dalam perjalanan juga diberikan kelancaran sampai tujuan ya penyiar ya. Dan juga yang masih bekerja tetap semangat di hari Minggu. Dan mungkin yang sedang beristirahat juga bisa menikmati malam dengan lebih tenang nih penyiar. Dan seperti biasa ya, Ruang Rindu hadir sampai jam 12 malam untuk Anda. Ruang Rindu hadir tentunya untuk menemani Anda dengan cerita, lagu, memori gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang sedang galau juga gitu ya. Entah itu rasa rindu, kecewa, harapan gitu ya. Atau mungkin bahkan hal-hal yang seharian berhasil disembunyikan oleh kita gitu ya. Di tengah sibuknya aktivitas ya pendengar ya. Mudah-mudahan dengan Ruang Rindu bisa kembali membuat Anda bernostalgia dengan masa-masa indah mungkin ya. Jadi gak jadi galau gitu. Dan gimana kalau Anda sendiri kalau berbicara tentang galau gitu ya, bagaimana Anda sendiri mungkin bisa melepaskan stres, melepaskan rasa galau? Kalau saya sendiri ya, biasanya scrolling reels gitu ya, ataupun sosial media yang lucu-lucu gitu. Jadi melupakan kegalauan. Nah, kalau Anda sendiri seperti apa nih pendengar? Apakah sama mencari reels yang lucu-lucu gitu ya? Atau mungkin reelsnya malah yang dicari adalah yang galau-galau juga. Jadi bukan tambah happy malah jadi tambah galau gitu ya.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Di malam hari ini sudah di jam 23:30 malam ya. Mungkin dari Anda ada yang masih terjaga karena insomnia atau susah tidur gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan pendengar, karena kualitas tidur yang baik ini adalah fondasi kesehatan tubuh gitu ya. Banyak faktor mungkin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk beristirahat optimal, termasuk dari asupan makanan dan juga minuman penyegar. Dan beberapa jenis minuman yang secara alami ini bisa mengandung zat yang dapat memicu rasa kantuk ataupun memberikan efek relaksasi gitu ya, sehingga dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak penyegar. Karena memahami pilihan minuman ini dapat menjadi strategi sederhana ya untuk mendukung pola tidur Anda yang lebih sehat begitu penyegar. Jadi minuman apa saja yang bisa membuat ngantuk gitu ya? Ada susu hangat penyegar. Susu hangat ini mengandung triptofan, asam amino yang merupakan prekursor serotonin dan juga melatonin. Di mana melatonin ini adalah hormon yang mengatur siklus tidur sampai bangun gitu ya. Jadi kehangatan susu juga memberikan efek menenangkan pada tubuh begitu ya. Kemudian susu almond, nah ini juga kaya akan magnesium penyegar. Jadi mineral yang juga penting untuk relaksasi otot dan juga saraf ya. Kemudian kekurangan magnesium ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Jadi susu almond juga mengandung triptofan begitu penyegar. Kemudian jus ceri asam nih penyegar. Nah ini jus ceri asam ini juga merupakan sumber melatonin alami. Dan konsumsi jus ceri asam ini dapat membantu mengatur ritme sirkadian tubuh dan juga meningkatkan total waktu tidur serta efisiensinya begitu pendengar. Kemudian coklat hangat ya. Di sini juga meskipun memang sebagian coklat mengandung kafein pendengar, tapi coklat hangat dengan kadar kakao yang tinggi gitu ya, tanpa gula berlebihan, ini juga bisa menenangkan pendengar. Jadi kakao ini mengandung triptofan dan juga magnesium yang membantu tubuh bisa relax gitu ya. Jadi untuk Anda bisa mengkonsumsi tadi susu hangat, susu almond gitu ya. Kemudian juga jus ceri asam dan juga coklat hangat untuk bisa membantu Anda bisa lebih cepat mengantuk gitu ya. Agar tidak insomnia mungkin ya pendengar ya. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga kami kutip dari portal berita halodoc.com.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: negara cabai merah.
1: Pendapatan asli daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Lebak.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini hingga Banten siang nanti pendengar. Dan kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi 25 Mei 2026 pendengar dengan tema sedekah sesaat lagi. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kota amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk kesekolahannya mereka, kesekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jamaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri, hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya Allah selamatkan ibu itu dari neraka Jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka Jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
4: 94,9 FM,

Dan pendengar, Anda masih di Hari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak program War. Maksud kami Mutiara Pagi, pendengar, edisi 25 Mei 2026. Dan saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah, yang mana sudah bersama dengan rekan kami dari RRI Pro 1 Banten. Tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. Menjelang Idul Adha 2026, harga cabai dan bawang merah di pasar Badak Pandeglang melonjak hingga 2 kali lipat akibat kelangkaan pasokan dari daerah sentra produksi. Kelompok Tani Andalan atau KTNA dapat menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Menjelang Idul Adha 2026, harga cabai dan bawang merah di pasar Badak Pandeglang melonjak hingga 2 kali lipat akibat kelangkaan pasokan dari daerah sentra produksi. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Harga cabai merah, cabai rawit, hingga bawang merah di pasar Badak Pandeglang meroket tajam hingga 2 kali lipat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026. Lonjakan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan akibat menipisnya hasil panen dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa, sehingga pedagang eceran harus berebut barang di tingkat agen grosir. Salah seorang pedagang sayuran di pasar Badak Pandeglang, Aas, mengonfirmasi tren kenaikan harga komoditas penting seperti cabai dan bawang merah terjadi hampir setiap hari. Minimnya pasokan lokal dinilainya memaksa pasar bergantung penuh pada distribusi kiriman dari wilayah Brebes, Jawa Tengah, yang kondisinya saat ini juga sangat terbatas dengan ukurannya sangat kecil.
2: Semuanya pada naik semua, cabai merah naik, bawang merah naik, terus juga cabai oren naik, semuanya pada naik, bingung ngejualnya juga.
3: Itu penyebabnya apa sih?
2: Jadi barangnya itu langka.
3: Langka? Dari suplainya?
2: Jadi susah jadinya. Dari sananya susah, jadi nggak bisa ngebagi-bagi konsumen, kan banyak. Jadi kan mau nggak mau kan, berani bayar mahal atau udah dibeli, kita juga ikutin bos kan segitu.
1: Ia menyebut harga cabai merah melambung drastis dari harga normal Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Lonjakan serupa juga terjadi pada cabai rawit yang melesat dari harga Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, serta komoditas bawang merah yang ikut merangkak naik dari posisi Rp35.000 per kilogram menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan ini dikatakan Aas berimbas langsung pada penurunan volume pembelian konsumen secara drastis dalam beberapa pekan terakhir. Guna menyiasati pengeluaran dapur, menurut Aas, masyarakat yang biasanya membeli dalam takaran kilogram kini beralih memilih opsi paket sayuran campuran seharga Rp10.000. Walau demikian, Aas menyebut para pedagang di pasar Badak memilih tidak menyetok komoditas bumbu dapur dalam jumlah besar karena karakteristik sayuran yang cepat membusuk dan rusak. Pembatasan stok harian ini terpaksa dilakukan guna menghindari resiko kerugian materi yang lebih besar akibat potensi penolakan konsumen jika kualitas fisik barang menurun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: DPRD Banten meminta pemerintah provinsi lebih kreatif menggali sumber PAD baru dan tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.

0: kita tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Bapenda Banten didorong mulai mencari sumber pendapatan lain yang lebih beragam dan berkelanjutan. Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Iip Makmur mengatakan pihaknya mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi penerimaan pajak yang tersendat menunjukkan ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Ia menilai masih banyak potensi lain yang bisa digarap pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.
1: Bahkan ada rencana mereka door to door. Nah, kita dukung sekali lagi dengan berbagai macam inovasi, dan memang saya berharap ke depan Dinas Pendapatan Asli Daerah jangan berkutat hanya di pajak kendaraan bermotor saja.
0: Selain pajak kendaraan, DPRD Banten menilai terdapat sejumlah sektor lain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Salah satunya berasal dari sektor karbon yang kini mulai diatur melalui berbagai regulasi pemerintah pusat. Selain itu, pajak air permukaan juga dinilai memiliki potensi cukup besar untuk dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi. Potensi-potensi tersebut dinilai perlu dikaji lebih serius agar mampu menopang stabilitas fiskal daerah. Meski demikian, DPRD menilai solusi jangka panjang tetap harus dilakukan melalui diversifikasi sumber PAD. Pemerintah daerah diminta membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor bisa dikurangi. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi fiskal daerah tetap stabil di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Upaya mitigasi banjir terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten melalui UPTD Das Cidurian Cisadane bersama pemerintah kota atau Pemkot Tangerang dan masyarakat kembali menggelar aksi membersihkan kali di kawasan Kali Sabi Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Syahrudin sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah dan mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan. Andra Soni menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya melalui normalisasi sungai, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan aliran sungai dan kali. Ia menambahkan pemerintah Provinsi Banten terus berupaya melakukan mitigasi bencana banjir melalui normalisasi daerah aliran sungai atau DAS, situ, dan waduk di berbagai wilayah. Kelompok Tani Andalan atau KTNA dapat menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak menilai kelompok tani andalan atau KTNA menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Peran petani dinilai penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat desa. Pemerintah daerah juga meminta Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan desa. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lebak Rahmat di Rangkas Bitung kemarin mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program ketahanan pangan berjalan optimal.
4: KTNA sangat menjadi motor ke depan untuk pertanian. Ini mudah-mudahan dengan semangat Pak Bupati ingin adanya ketahanan pangan, mudah-mudahan Dinas Pertanian, KTNA, ketahanan pangan, Tindak, juga KDT bisa bersinergi menciptakan simpul-simpul baru pada perekonomian di desa.
3: Menurutnya, stabilitas pasokan bahan pokok seperti beras, telur, daging, dan cabai menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap sinergi seluruh pihak dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kita beralih ke dunia olahraga pendengar, tim nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia-Herzegovina. Qatar Sang Kuda Hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan.

Pakistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Ia juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah. Sekian waktu berita saat ini menjelang Idul Adha 2026, harga cabai dan bawang merah di pasar Badak Pandeglang melonjak hingga 2 kali lipat akibat kelangkaan pasokan dari daerah sentra produksi. Kelompok Tani Andalan atau KTNA dapat menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih dari Pros 1 Banten, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Pak Andrian. Selamat pagi, Pak Andrian.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasikan, Pak, terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Dengar, ikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Banten. Berlaku hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan secara umum rawan dengan terpantau adanya hujan ring, kombi dan Teluk Naga dan sekitarnya. Kemudian di Kabupaten wilayah Cibubur dan sekitarnya. Untuk siang hari ini, cuaca diperkirakan rawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan adanya potensi hujan sedang di wilayah Cipanas, Pucang, Lewidamar, Bojongmanik, Sejira, Lebakudung dan sekitarnya. Kemudian daerah Pagedangan, Cisau, Tangerang, serta Serpong, Damulang, Pondok Aren dan Ciputat. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan rawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bogor, Kabupaten Raya, Cipanas, Lewidamar, Bojongmanik, Sejira, Cibubur dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan rawan. Udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin lumayan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk kita ini diperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat. Hingga disertai kita petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tepat Bagian Banten, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Banten. Untuk tinggi gelombang berpotensi dalam berkisar 1,2 hingga 2,5 meter di sebelah selatan, perairan selatan Tembelang dan perairan selatan Lebak. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Terima kasih, saya.
1: Baik, terima kasih Pak Andrian atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum dari Samson, pendengar dengan nafasmu sudah menemani Anda di Banten pagi ini. Informasi terkait dengan atlet Cilegon, pendengar, hal itu di mana pemerintah kota Cilegon resmi memulai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Banten ya, dan juga Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PPPerda yang ke-9 tahun 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Stadion Geger Cilegon pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama sebagai bentuk membangun semangat kebersamaan dan juga sportivitas menjelang pelaksanaan ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Banten tersebut. Dan selain menjadi agenda persiapan atlet, pendengar, kegiatan itu juga menjadi momentum memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembinaan olahraga dan juga olahraga disabilitas di Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinson dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kota Cilegon terus mendukung pembinaan atlet melalui proses seleksi dan juga pembinaan pelatih yang dilakukan secara aktif oleh setiap cabang olahraga. Karena menurutnya berbagai cabang olahraga di Kota Cilegon selama ini rutin menjalani latihan untuk menghadapi POPDA, PAPERDA maupun juga Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Ia meminta seluruh atlet pelajar dan juga atlet paralimpik pelajar yang nantinya mewakili Kota Cilegon dapat bertanding dengan maksimal dan juga penuh semangat demi membawa nama baik daerah. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Robinson minta atlet Cilegon jaga sportivitas di POPDA dan PAPERDA 2026.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Dan mendengar saat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan langsung melalui siaran sentral RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta.